Tiring jingan zui pyoga jilirim ka kunzu shugyo ru thoma chio da hiri jilirim kung sunan da nishu rinzi doji lani ringgui nama shindu Dewar shiwa jibji chadirin pichi chio ni sungdui nama cha zi chio ga shi nindu shugyi